Ensa luji ke cam ceng ke msa kasi tingle na buya msa kita rengen na besa ke kalak cam cam ke msa ulak mutong ke cam sate ke firik cam sate ke tuin firta kamu ni teke cimbu msa singim sa ulak ya kami cam ke ini roti tim tadi gas sama bori ku mamang ngadi kau sini apa sih macam macam ni soal kamu kau sini tekan ngadi kau nak kamu sih cie yang ngawatu ngadi kau kuim macam sini kau sini nak angkul itu ada kang atur dat sih ada kang angkut awan ada macam sini ini kat cie ya tuan ngawatu kamu kau ini kat cie atau tu kamu ini kat cie ati sih kamu kau sini gini aku tika nomor aku probir tu kar aku awan aku kau cie kang ati sih aku kau awan aku kau cie ya kang ngawatu kau awan aku kau cie hikang angki kau kau nomor macam sini ini kat cie aku ati ini kat cie ngawatu kau jala a bisa sini kan itu kamu tu angkat kali kau sih nak kamu tu angkat nanti nak kamu tu kasih organi gising tak aku ada cikai hikah ngawat jala asal organi gising tak ati sah cikai kawas organi gising tak apa ngat cikai wan kai he angkat tu cikai nak kai he aku ada tahu kau sih nak angkat lagi kan itu musi sih ati sah kim cinga ma cikai kau ingat akan tak akan lagi cima cikai ma kuat ikut cima cikai mati satu kau cima cikai mengangkat tu tak kau nak ketusi kamu ni wah tak kuat amami kamu ni wah tak kuat ngami kamu ni wah tak masih kamu ke walai kamu ni wah tak kuat amami man akan enggak ki awak nak ketusi ane sih pasti awak nak ketusi tak enggak kangen kaya begini akan kau ni amani kuat kaya cikai daga jala kama amani kwa shanga chike daga to kama amani kwa ojala chike daga kama kama wankana chikwa gya nga ya anisi kama gya plani ya anginawa da mara kaya anginawa ya he kwa nghi chike hikang au choko mwa kwa nghi chike au kwa ya kana kwa musisi achwa sing sing chike wa anisi chika naga kwa achike hea achike jala mcha singi kana kwa musisi kwa ya anginawa chike hea atu o heka kwa jala mcha singi mcha achwa kuya chika nwa kika mutu panga daga ngana kwa chike hea anwa tuwa koe atung wa fang ho to kitsi kang kapasi go jela kwa utsi ya furvaha o va tali afurvaka tsi tshonwe tsa itsa panga ka furvaka tsi tshonwe tsa itsa gamtle atung tsa sa akwe tamba singi tsike ya kwa tika utsi ya ngo to ka kana to ka maka a tsosen ka a tsona ka tsa singi tsika ndo a tsweng atung tsa sa akwe ntutu kanka tsa sa itsa akwe ntutu mtsa ho sa go tutu panga ka da mar tsike ya a tsonko ka ka kapasi go khonkwa ka tsokon kom tsa ke ka wa tsike ka ngo a nyinga ka tsotsa tsika a tsatsonga ka mar ka wa ka tsike itana o tswatswa ka no tsa singi kana tsa musi tsike wa tsjela si ka ngosi a tlhende ke kae akke ya kae kundo akke khoka ke kundo ka watsika na o tsuma thamo khwe kae agi kha ke ago ka tsanke ka watsika nga jala khama ka guga ya pangano ka watsika nga akama thamo ka wan kan kae ya tsawa kana kae tsuke ya wa kana gani kae agi wa tsikando wa ka nga na kwa sapia e a tlongwa of sapia e a o nga sapia e a atis anga kwe awa atuya tsi kwe akama akwi tsugana tsi kwe he akwa wa atana kwi kwinda gitsi wanga nga tsikando ka tika nga na kwa sapi ke akaka tsika ke he ka panganyo kwisi no akti ina khatsi ke akwa ya kama ka kama kama angtwa au jela tsi na ang tswa na tsi na tama tsike he agdinga mana kwisi ando ka au jela ina khatsi ke hagawana tsikama o tsi ke ya toa ina ga tsiki a se go khamo khwe go ya khama he tsika ndo wa ka ha o go ka ndo wa a o go tsa a nga na ka ha tsa mana ndo ya nga kha go tsa ne nga ti sa tsa da tsoa when si a sing hi ke ke tsi tsoe tsi ya ngwa to sa bo stand ke tsi tsi tsoa ti sa to sa do ho a ama da ke tsi ke a to si do ho a hana a ke ke nga tsi ke ka ngwa to for ke ke a ti sa tsi tsi a ke fra tsi ke da si do ho a sing de ke afer vel ko mata gi nenga guchi ke hana chi ke banga chi ke wa ko sa kuma ta cha wa a ke khus ngi e pasi a cha wa ko ski kang pasi apa ki na ha chi kan wa kang a cha chua ta chi si kan a jala khama ko wa chi si kan a ke ana ka tsa ngai ke ka wa chi jala khama khwe ka e kang a koi u a khus ka ta ka ya tsi ka ke chi si kan do a cha cha ama sing ngai ji tsong yo respect ya sa ya kau kau sih kan dua kang wah cik jalan kami cik luang kehgia undua kat tahu cik hikang wah cik hikang aku kamera agi cik krisi ke ayah aku tu ko eh aku wana cik kan dua macam ni ke aku cik ko eh full kamera lagi pasi ke agi aku ama ke apa sih gana aku tuhung ke awak ganan dua wan aku nak kaya lagi ko eh pasi ogi dah pasi ogi kamera ko eh pasi awak dah pasi awak kamera kau sih kan dua kang wah cik jalan kamera ko eh
ke kae pasi o ngai kwa kae pasi kanga o sen kwa kae pasi o panga kwa tshisi ka ndoka nga udzela atsaki tsama e hawa u toa tsaki tsama e aqe ka usha ndoka nga a tshumkhamo kwe ka usha na kang a dzela khamo kwe ta anhi ke ke ya sekal ngo tshika ndo ke a kwa ti ngo tshiki ke ka khwangtoma amani wa ta tsawana ka khama sefa amani wa ta tsawana ka tosi mtima o ta tsaw a dzela ngo tshika ndo mtima o ta tshika na tsa tshumna wa plan ya e anyo mtima o da tshisi kana dzela khawana a tshung a longsa o va tshung a kham a tshiya kongi tshi dzela no a apanga tshi dzela ndo a ngo to dzela ndo a gulica ka wishi tshi kana ndo kang a konda ki pasi apanga ka e dzela tshi ke khonwa ti sa u tshi khonwa a fra a pasa ngikini a khwasa tsa ki gqoko ya ngotwa ke a khaya ki kwishi kana tshi sa le dali wa kae a tsa tsa ke dali a khaya ke ka usi ke jala tomaya ta khosa ya ke tsige ya se ka nwa tsa sa de ke ko e he wa ye a toma a an nda ke a ge ta sing ka usi ke ya se ka khama ge ta panga ka usi ke e he ya ya no da kha kuna kang a kha ta ke yin ha ko e yin ha tsige a tsa yin ha tsige he ko khwa tsiga ndo ang a o u tsiga no kang a tsiga na anga panga tau to ka usian do chika na kang aguli ka ta chusi na jala wan cha aka gi ka chian khalisen apa sia gya kon do khase gi chiki yang ho tu khase gi ka usis gi ase ka kham khase gi chiki ya to wa wi go ma kan yang chiti gi ni ki apa nga kham apa si atoma a wi go ma ka usin toma ye ya go ma tle khase gi ka e chusis gi e yang ho to kana kang ang tegi kana kamu si kana kang ka akada gi tigi kang a au jala asin ri ta ko e e ga jala pase ang ri ke ki angwa tigi e kang a kama ki kang ka wa ti jala singi a tigi a kama ki kang ang ho tu tigi a kama ki kana kang ma kham ka usi na kang tegi a panga ta e ta a ki ma bisli ti ma kham tigi ma bisli ti ma panga tigi ma bisli ti ma ko tigi ma bisli ti ma sin ri tigi kang ma panga tigi kang kausigan no kang keke sa ri o kui ke titisan satisako titisan hoto wa titisan no daha apa si asa kausigan apa si apa nga kausigan apa si agia kona apa si asin kausigan wa ya a choka chusigan no kang kana chamusi si agul tsara chusigan kana chamusi si apa nga ta anhi keke mimani wa mtsimo mapanga khale mtsimo mapanga khale ma namtsa kitara ngana mtsa sake mtsa khuma ngeka khoi sika tsa mtsa ke mtsa celebrate mtsa kitara ngana mtsa sake wala ka khoma khoma khoma mtsa ke fere khoma mtsa ke fere ta khamunita

0: Kelly Kumalo te akcia manu akci en tamekteka siyeve tamtako 15 khamini tenge kwa wonder ten siyeve owen yeche xka fm siki no program nge yam sena kwa tat kwa te kwa na wen kwa na program siki te aga kwa ha go te program siki Tango Zika, Tango Tano Yam Card, Tango Attack, Louis Mugumba, take it round, take it as I am not when Baco see you.
1: See the Mawatuan Dua Gay Tedan, see the Magana Twitch, see the Magana Gigi, a day. Kalenui, I get sub, ya did the game Pamiwagolady. Tagam Pag. Abang kita kita galau tak? Ah, mana ada yang pergi aku bangun percuma galau. Tadi alih tadi he, tak aku mengguna mana ada orang dah betul saya untung aku bangun. Tadi aku percuma galau kena. Tadi sungkis itu ada kalau ni aku ada sahde tadi empat mewah kulit tadi ada ke kalau ni aku bangun dah ah aku dung tak kena gua. Aduh sekarang, hati ale. Dan dalam kejamuan dengan keluarga juga dengan kerja dengan itu ada mana semoga, semoga ya ada nak ngatu. Dan ngatu angin ya hati dia makan ini gigi. Tapi agen ini kami kuat guna kehusingan. Tapi dia macam mana tu? Si dia macam mana kita macam mana? Hambe dan junu geci, cikgu ni tiada dah siapa keluar keluar. Kan he aja aja keluar keluar, kan aja kan aja kan he, wajib tahun ni mana kena dua, wajib tahun ni wajib tahun ni, dah saya tua ko, hambe, dua. Hei, nak ke? Kan dua dengan ni, ni lengan cuma sih aku nak dengan ni. Sehingga kanggo tu nak dengan amak tu nak dengan unik sama dah. Hati saya tak ada, tapi si tuan nama, nama ni kongkong. Tapi saya tak cia, tapi cia sakui. Kami utam. Kami dengan sandor, kami kau dan kami dengan sam tuna dan kami singkai muda sam tuna dan kami. Ya, kalau saya kama dan so ang makai cia, cia sama mu. Ah, tapi minum cia sakui, tapi ah, minum kama. Tapi so cik ma tu ni.

Exka if kawa walang ay pangamta na kuchu ang mga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kaya tu kakay si pangamba ko eh kay kwa rado ke walang mga ay pangamta na kuchu ang mga walang si cha ang kwe sa wisi si ka ke rado ke kaya tu kakay si pangamba ko eh kay kwa rado ke numero ya wanitin siyeva pen neha FM kan tutu kwe ang mga walang Angkui sahaja si kakak ke radu, ke kawat dua kali si panggung si tadi orang si cantik angkui mah kamu kui, dah kau orang ngom, dan cium orang kui sahaja si kakak ke radu, kui si tadi kau orang ngom, dan cium orang kui ada kau perlu kamu ngom, tutu kui mah kau orang si cantik, angkui sahaja si kakak ke radu, kui sahaja si kakak ke orang si cantik, ada kau perlu kamu, kui tutu kui mah orang kui cantik mah kau ke radu. Kui sedang ulang aja jantan kui mah kamu ada kau perlu hamba untuk tu kui mah ulang mah kui sian cuma tak ke apa hamba kau naya ke kau tua kai si pangga kui kai kau radio kui nombor yang ini tin siapa pen neha FM untuk tu kui mah ulang kui sa kau si gang kontak ke radio ke meh mah tangan meh mah sedang kau angkat kui supa a ke firin tu indah komite mau kau mah ulang kui ya tenu kui a cipta mah Angkui sahaja si kaki ulang ngau kau ngah ke kawat tu kaki si panggung kui kaki kuara tu ke nomor yang wanita siapa pen neha FM an tu tu kui awang ngau ulang aziz canggu sahaja cuma kah ke rest hang ngau ulang kau ngah alik kuapur hang ke mungga masuk dan duit awang ngau ulang.

X-Co FM kawa ulang ipon ngam tanu kuchu awang programa ang kui sagu si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangam kui kai kwa radu ke numuru ya wani tin sieva pe neha FM ngam tutu kui a ngam ka ulang ngawa ang kui sagu si ka ke radu kui si dagi kwa ngkan ngu supa a ke kawa tu ka kai si pangam Sis minute kan gue supaya ke ulang gue minta jong gue, angkui san cuman kau ke radu, kui sedikit kau dengung, kui mau cuy kamu kui bunga, kui ibu cici kui komision gue boleh kia kok kemang, ada cici meter kan ikut ada cici wing, ada cici mau dijual hunka, osing gue jetman style om mana, mau udah bagus ya udah tulus sih lah.